0: Jimushonga, jinokwanisa izvwari kurapa kuno mwana mudoko pakatambudzika mumundani. Jinobesera kupeja kuno zvikonye izvwari zvinotambudzari mundani. Jinosiyari mwana mudoko achitambudzika ngomundani omwe nokuita nyoka tamazvikuwana fundati yokuha. Mumbuto Giuseppe Johomi joino province Sofala tikumenengera na avo zvikwata zvinofamba zvichikwanisa kupekeja mushonga jo bauka rohomi vanopekeja biresi magota ovitamina A pomwe nomushonga zvekurapa mwana wako kutama kutambudzika zvwari mwomundani. Vitamina A inopekejwa kuno mwana mudoko vanomweji chinokwana kuita ndijona mutanhatu pomwe nomushonga unotisa kuti mwana mudoko atama kutambudzika mwomundani. Mushonga ijwari vanopekeja pamweji chinokwana kuita ndijona gumi na muviri johomi nokudaro wari vanotendewa kuti vakuirezve mumwedzi mutanhatu mutanhatu dakari kuwana makore anokwana kuita ndiona mashanu
1: zvinobesa home kuno uwo munoda vitamina A nomushonga chimwene kwatio mahara
0: tese pokukura zvakanaka kuvana vedu bauka rohome chidisiso chedu iupenyu batana pondopo no Ellen Keller International.
2: Aro mpurukire kamutahurira zve techemupanye apa ngoma kana mumbo chedu kamuchokusiyana siyana mangwanani yano ishirungo munacho viki ishirungo munacho sumana ndakudaninje kuna madhala chete kenda kovecha musopo kamundizo koponesa muzi wangu katizwe

chese anya pola ne kapa kundu adenjipa maputo nsene anya pola kupa kunyapa baba kunyapa lero kupwaziwa pakati pangundu anto kunyapa lipanyatu awoninibu kunyapa nichisa changa baba lero anto kunyapa kufuna pakila shapa mbondo usapasambu manyatu usizadu unganda kalangana di malandropi ya kopa malandropi ya kumalandenda

zwa kuimba kwenga komuhapu anchoneji taza chiti kamnyava mpurkire kamu padako padako tu striguma kumpiri kumabase de mavrekatere ondi michindao shinango muna china choveke.

munyumba nguva chakwana mbiri zvemasikati ano makumanakomuna omusesa nomusesa mutatu ndicho katorziyota zvinokwanisa 3 zveminutu dangwe chikasikwana kuita ntatu tina masoko omukati monyika nonyikazva mabasa ngondimashinja akuchichika panguva chikasikwana kuita ntatu makumashanu omusesa nomusesa chikasikwana kuita munakomuna

ife ninganang'ono dina udidwa wa kusiana siana mbwenyelero ife dinalonga na tangwe udidwa wagenda kumbudwa ufunzi ife ninganang'ono dina udidwa wagenda kumbudwa ufunzi tangwe kufunza nijindwe kamwe kuna ife tonseni kondri ife tingafunza togolo kwa ndima tinakwanisa kukala moda munafuniki tinakwanisa kukala madotoru mafunjisi mapulisi na pinangu tinakwanisa kupata mabasa dora kupeza nyakupalatu

0: Bin hiadu ya ngumi kuloseni ya salandula. Jiife kukala na ngumi wadiri pia kufunika. Takuda bono tafunza bintu bizinji. Ife ningana ngono tingazia kulonganya ngumi pia didi kakamu. Nanjitisakula na ngumi wadiri.
1: Nima mweni nzanga paumira mafala didi kakame mwenye mperidi kutiti kikonde kudwala kuti pindu pionsene pisatoma pachisa. Nanji pachisa nduku kuna gumanika anapiana. Anapiana kuti ngabe kwenda kumbuta ufunzi. Anapiana kuti asakakamizwa kupita mabonde. Anapiana kuti asamenyua siku zonsene. Anapiana kuti ngabe paswa chakuja tae. Safunika kuti

0: zi la sa mamuna chini nampeni peni ndu mamuna la sa kaza chini nampeni pepe sa chitika mbweni akula kama ndi pilongea kuti pepe ngapi kuti pichitike vingabi lekani kitapie pita mpia kuipa kakamu pasoguru panu na pasoguru pa antu na pasoguru pa mungu munga antu wanga kuvani pachisa pali kuti chee ada kondana anali alaga nani ponipine chitobu niki pene chitobu ana kujisana chuisi yao ana kujisana chuisi ana kujisana chuisi mwakondana mwakondana si mwete leru mkine chitobu ndini njiponda namu pisa chitika maningi ndapere katakuta kuna João Raimundo Kembo na nsangalo kipase mpano pa radio Mozambique kulongera kuti ndagula mwanambwanga onkulu kale mbwenye iye ngabi dwala kwa mbuya chetai ngabi dwala una mwanampunyu mpunu penyenye alikwenda kwa kuli mpunu penyenye akuchena na bontu ntokodza nambwa ana mbwa tadizana chaina na ntokodzi uicha mwanambwa tai chaina ntokodzi uchi mwanambwa chaina ntokodzi tapera takuta sana mwadidi pa kunzanga sangano nako longani nzanga
1: Nzanga ini pansiku eliru nsanganu kanendu no ubo zuchitepa penu imu basi kakamuna piti zani basi tukwira tukwira tifungisi ndima yatu
0: tapra kutakuta kuna sheni marikeza maru na kuna anto onse nitifesera panu paraji Mozambique ini panu kini kobwa ya misangani kobwa anga nkabi malatai anto wazika na nivunza kutuwa mfunu mwoko mantima afana nchoko ndetuwa sakota makulunga kari mfuna chitatepa kuti mamuna nkulu ape na ndevu ngona mamuna nkulu ungagumana mamuna nkulu alikupia ndevu mpukusi ndevu tata makulunga kari nisangani unu kuti pia ngana pini tatingi tata makulunga kari nisangani mbwenye misangani teronga kari ni panu paraji Mozambique ini nkabi nsangani tai sheni marikeza unabwira kuna ukoo kule pano buka kupi pano buka kupi ungabwira pano pa radio Mozambique ili sa drafti taulonga chaka changana nsakano taulonga chaka changana yonseri nkati munsoro mwangomo nsakuvunza sheni marikeza mario ndokusogona misangano bivha shamwari
1: ndi mumwe
0: obivha ne
1: ndi mumwe
0: ehe ulongesa mwari ditakwa chi makina nchinanga kunivunza kuti ulongesa mwari ditai
1: ndi mumwe
0: aleka kota matai mulo mwaku mpulangani pepa pana panolongane wapo apo ndapata nsangani pano ndapata nsangani pano wambuya Zitu José Fernando Zitu José Fernando Chitumba Marimbi Bairu Chitumba Marimbi alonga tepo Nyankalizi anabwera na kunkodoro Nyankalizi anabwera na kunkodoro anamuona ndi nzako chintu chonse chilebwena kunkodoro iwe ungakwanisa kuchiona tai mbwena chona ndiani ndi nzako pidongera kulwa kale kuti mabongwe kuonesa kukatani mazinji iwe wakeni habuona yu bongu kuja pansi anabwera na uko unakwanisa kumuona ewe akulu mbalonga tepa mabongwe anangwali nzuru anangwali pansa kuja mapira manga pidongera kulwa kale kuti mabongwe kuonesa kukatani kala zinji apa mbunya Zitu José Fernando Chitumba Marimbi atikuvunza tepa nyankaliza na bwana kunkodoro anamuona ndi nzako tendi nzanga
1: ndimweni ini ndinonga mafala mangasi kuti wipi onseni ungabwera panangu kuna muntu nonga pidonga pansangana apa te kuti naona ndi nzako nduli pepe tsatipangisa kuti wipi onseni ungabwera pa nyumba panangu ifi takene
0: nkhabi kupalisa kupiona tai mbwenye anangu anyakalina anaifi paduzi ale chikalina ni chatu anakanefi duzi panangu asatikodola kuti mbwenye pinachitemu ipi panu panyumba panu mungabulukapo chilipu china kwenye kukodolo panu imu mkhabi kuchona tai musa ona tani tisa ona miami nchidodumuno musa ona miami nchidodumuno ande mundu sapangwa posi kachikawiri usapangwa pondo kutua pai peno mama mwali ya kukala pezi mboye munganda na njirei munapifindikiza iu mundu saka wakueza kuti ini habita mangatai ndini nyakate ndiewa fampa pianga pangono awena anga komeru wa maningi unatu umpati tangwaji ni chukubwenda kukodola kwako nzako kukodola pia kukodola ngabi chita ndhonga pa nyumba tai mbwenye iwe usakufuna kala muntu wakukundama upipatisise na manja mawili kwiyo unga pipatisisa iwe mwekene antu ale akamfunza antu akachitatani iye mwono mwapa dzuno wapansi gide ngabi panga muntu penu ngabi panga uli muntu adapate ina manja chitai kutinda pangwa nangana kutinda kuna njirezi ngabi anakwata mwono mwapa dzuno wapansi gide apipate kene

0: Nzeru Mbawiri.
1: Ndindima inapasa mphamvu, utambaruki, udzuisi na usimbu pamalongero pyonse pisalongwa.
0: Misangani.

tatu nkoma wangu. Kusodza kulipu kuhiri kutatu. Kulipu kusodza kunangu kuti tinga kulonga panu apa. Kusatsukwalisa. Mambava ntizuna kusasanyika mbu ntizuna mambava. Aende kabi. Alikwenda kasodza basedeo. Nakana ni mbani. Sambu kuba sibasa tayo. Unapanga nani nkazi pa nyumba kuti ndikwenda kubasa, kwenda kaba. Mhm. Yendi pia twa Alberto Joseph Campunzi nyakwenda pa.